mmamedi tsebeletso ya letsedi ke ka moo ke qalang ka teng ke tlo ofatse pedi tsa Themba Mkhize e leng ena moedi wa ka hands on ke lebitso la albumo shosholoza stimela sa semsawawa albumo ya selemo sa 2004 mo leng teng ke moo ke leng teng radio